continuar dengan aktivitas yang mati muka yang mengapa itu sih khususnya yang saya perhatikan dengan Bapak Ibu Wali Kota. Aku kabar menjika Vice Tari Salah Akar Sushakma Pukul Sama Lagi Unca Tuga Darbikas Menjika Lagi Vice Tari Salah Akar Fugari Prostat Tayar Bari Yukusha Tuga Darbikas Menjika Lagi Tayar Bari Kupostat Menjili Tiai Dekhi Sian Tari Salah Akar

ne parl ma unica articolo tu sus adagio potifica sono vodei si si il si sentim paluto sus adagio sana kapatmanti makatun katun hanye asis kral maksa di bawa kapatun ye kasun pengedar nukasi ye kosa pada hanu menteri dan kerana menteri tersebut punika posilu suami mengatakan

baik suasana itu waktu di bagian hutan pada pusaran berada kosa. Hari kemarin pusaran dengan sehari sama jadi kita ada kantor sama pusaran mengikari kunjungan ke sana. Asisten sekretaris swasta mereka ada beberapa sekretaris. Hari ketiga lagi sekali dari sekretaris mereka.

kacang. Bahwa saya memproduksi tani kukaran jauh mereka untuk melekai kubidina swasta sama sekali kubatang uja negara sepeta basku yang mempercayai korona pukul mereka basku di akal dan telah melihat sudah kelakar.

secara profesional eksternal dari satu masa penuh bagaimana internal itu begitu. Bagaimana kita dapat bersatukan bersama? Biasa semua kita sama-sama bersama dalam perjuangan itu. Terima kasih.

Salvo a que pasan pensando ya si te hace más, es más sobrina del padre que acá de una hora más de San Valle, que si te casa a cama de la pareja, que ya se empieza a San Pablo, la vida no la vaya a San Valle, ya está la pareja tanta por la hecho, que está San Pablo, la vida para ahí, no se lo vamos a llegar a la ciudad de San Pablo, se ve, que eso se va a pasar a un rico, que dice que, con que se va a hacer la clase, para que suena la tecla, que es válida, porque se le casa a cama, que le dan aquí, la tarjeta de la vida de la luna, se va a escuchar, que hay una guía, se va a pasar a la vida, se va a hacer a los que se pagan, que dan la luna, la vida de la luna, que va a salir de la fábrica, que se le casa a la luna, la que va a dar aquí, si se va a hacer la luna, se va a poder ver la luna, para luchar. Apasil, sama dengan kita yang berhormat, Paulus suci beri pemimpin semua nabi kalian dan Paulus suci saya yang menjadi pemimpin semua nabi kalian sebagai semua kuliah naik terpilih, semua kata pernah terpilih terpilih, semua kunci ada cekup terdor, ada cekup ibu bapa yang berhormat, naya semua kata berhormat. Kami suci di pemimpin semua nabi kalian dan kami suci saya yang menjadi pemimpin. Kemudian rupanya anumati pilihan dibagi semua kompetek sebesar kurna yang takut perwaraan pertempuran pertidipi orang yang lepas dibaris semua kompetek kondisi sahib tim pertempuran semua kurna sebuah hak tetap persoalan pertidipi pasti kaya dengan rasa Muhammad Salam berapa kasih kompetek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati

rumahnya itu kan. Kisi pada ditemukan terbaru kalau boleh. Karena kisi pada ditemukan saya lewat darah. Berperan tema nanya kalau

0: dari kerosos kesantanku, kerosos tahu istan tanah, sop kana kesantan, ini tuh ma ayam versi yang kalian sudahi. Sos petai surat si terima.
1: Dedim kurwa batik sing tuara, sorisi kuasa nabi santis,